Kalau pagi kai tu tamat tapi semua tak ketik sungguh penir sepanya jangan jami kambak wasi mantan curi sung lah tu ya sung ripas sung nacu mahin kena kanya mana oleh sung ingi cici. Tadi sung kumpanya sepak kaitu tamat tapi kita sung kisah sung panik Elenita Tutasi. Haji tu tamat tak cari pena sung panik Elenita Tutasi. Dia sung kisah sung mai pikangi provinsi de Cotopaxi o provinsi de Pichincha mai pikangi panik Elenita Tutasi. Dia sung lupai ke sung maha tu tamat tapi nyokan ciguan tandaris pa samus kamanta. Hei tu Dios bendecia chung kai sama tu tamanta pi pani Elenita Tutasi kambak tuki familia kambak prima pani Mercy Tutasi goya kunche machas ka salus cordiales